97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans kayak Gema Merdeka. Masih di ajangnya Tirama, tentunya bareng Kak Sofia di sini sampai di jam 9 pagi. Ingin merencanakan liburan yang seru fans Tiago Merdeka, berwisata alam di Labuan Bajo hingga wellness tourism di Ubud bisa jadi pilihannya ya. Dan kali ini fans Tiago Merdeka, liburan menjadi momen yang dinantikan untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran. Diperlukan perencanaan yang matang agar liburan semakin berkesan, terutama persiapan finansial nih fans Tiago Merdeka. Dan kali ini ada beberapa ide aktivitas liburan yang seru dan juga menyenangkan tentunya. Tetap setia fans Tiago Merdeka di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 LFM Gema Merdeka, ngetren fans Yego Merdeka. Nah, udah penasaran dong ya fans Yego Merdeka? Kira-kira apa nih ide-ide aktivitas seru yang bisa Anda lakukan fans Yego Merdeka yang pasti menyenangkan ya? Kali ini fans Yego Merdeka bagi pecinta alam mengunjungi Labuan Bajo yang terletak di ujung barat Pulau Flores Vansia, Nusa Tenggara Timur, bisa menjadi pilihan aktivitas liburan yang seru. Anda juga bisa ya mengeksplor Taman Nasional Komodo, tempat tinggal komodo reptil purba yang hanya ada di Indonesia. Selain itu, Anda juga bisa fans ya melakukan trekking di Pulau Padar yang terkenal dengan pemandangannya atau snorkeling di Pink Beach, tentunya dengan tiket masuknya hanya Rp10.000 saja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali. Always the first.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

107,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Tanpa terasa sudah mengunjung akhir ajangnya Tirama untuk edisinya hari ini fans ya. Tapi sebelum saya undur diri fans ya, kali ini untuk Anda masyarakat Sesetan dan sekitarnya, bagi yang butuh banget nih cetak spanduk, stiker, kartu nama, panama toko, neon box, cetak kain, sebelum menuju satuan dan segala kebutuhannya fans ya. Jangan ragu ya, langsung aja deh menghubungi Bali Store Sesetan yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, tepatnya di sebelah Apotek K24 Sesetan fans ya. Telepon kami di 0361-722226 atau melalui WhatsApp di 081-704-74341 fans ya Gema Merdeka. Bali Stars ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi fans Jaga Merdeka? Ada printing sebanyak ini ya. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang di Cabin Beres. Akhir kata fans Jaga Merdeka, saya Kak Sofia pamit dan sudah siap. Beli Joko Baru fans Jaga Merdeka menemui Anda di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi, baru pamiarse, dudane sarang sami ye, pan si jago pamar de kering dijijem genas, maka dimakin. Muali sekeng magisu peratman, sada ulung sepat lantai dudan pasar Bali, tidang jayo kumaro si dudang kil malih, ngiring dudane ring gelaran acara varia pedawata, dalar kanto data pereng frekuensi tidang si ada sepitu nanggu pitu FM. Nari Rudani, senem tereng desa, ring kota, ring sejibah jagad Bali. Tarlap yang tereng luar pedawa tangi, senem resedi ambil santit yang tangli cakena rajang tengkirang punang-punang-pun api, sapun iketaler kantun ke siantu ide senyang widiwasa. Iye, para pamiarse, pina ke puruan ingatur, titiang pengantar secara internali, ngaturan pengasun kare, pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi sampun tukang sisut WC katur pinak ke temang pengawi temang pemenak didia ringgelar dan diwi Fadil Pendewata ring Indodani sani sampun pada gabungan dan juga persiapan untuk nyangre malam minggu malam panjang diwi dan sambil nyantar destar dasar temang telaris gelarannya berandra kina sani secara nge sani makin sampun di tanggal 4 Juli 2026. Nah lanjut dumun sani sampun sida ngeranjing nyarang titiang di Facebook juga titiang posting sampun dan juga wenten di WA nggih sampun juga wenten sane nyarang titiang Bapak Made Lengkong nggih Bapak Semenen Leser peniki bedalam Jepragat Lengkong dogen Pring Simalu ke Koling Dahudan ujian mekoling Simalu nya ngekang-ngekang ya nyen. Ini desa Tamiang Reban Sema Pak di Lengkong di Taring Gianyar juga ini kabar aja ada aja patuh-patuh ada aja lengkong-lengkong ini. Padahal aja body di Gianyar ini kekeh sekan luar biasa angkuk saja nih jak sitoh gitu modelnya tapi ada nih lengkong yang mana juga gak tahu tiang gitu. Inggi ngurak endur yang telikup Gianyar waduk semua kemantan Wartini yang kubu Bangli lantoran titiang wenten Abah Wasil yang Gianyar Damang Ekser Batu Bulan ya, Pari yang Sukojiwo Naruk Jaya Sarang Puput Nata yang Besake Dayo Erika yang Batuan Sarang Jimang yang Punggul Pona Pigatre tetap bergabung.

Ingat tersenang sing canda-canda cinta tak bisa dipakai main-mainan nggih. Mudah-mudahan iki dadane yang sarang sami ring kanjakan kalakan dimangkin sane seneng nggih ring tembang sane sampun sidom dilandi wawu sampun merasa terhibur mantan dan tembang puniki juga pernah berjaya benten ring the star nggih dasa tembang terlis bahkan tados pemuncaknya. Inggih titiang lanjut mali niki benten sanema pesengan si Pak Cahya Bagus, nge, Pak Endra, ada Nusa Duo cerah, si Rejo Nikiring Nusa Duo, nge, didang buka dumun, Dilat Maja, nge, suksema Pak Dila, benten malis, menton titiang, sanema pesengan lo suwadini ring peparnang Karangasem, ada Mama Risti, nge, ring galiran niki ring klung Bangli nggih, benar ya. Gitu jasa. Oh benar, galiran Bangli, ada Mak Rasti sering Batu Bulan, ada juga Mama Rista Rasti ring Samu Singopadu, lantur wonten Erin Leliana ring Batu Bulan, lantur Warna Ilo Eriani nggih, ring Batu Riti juga sampun Made Parno ke Sarangin sementara di tiang Nariase Rinoja, ada juga Mok Komang Minggu lan sanema pesen beli kaplur nggih, ada sementara di tiang Male Mok Yan Bur Arini ring ke Siman nggih pun Abi Gatre, ada Yan Subajing juga tetap semangat karadang turan di tiang.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih kaladil sida someng nggih sampun sida metilar nggih rajeng semeng wenten Pak Made Suameng nggih alias Pak De Selem rejang penigering sesetan ada Mbok Made Sudanti juga ring sesetan Made Rumiarte ring sesetan de sebelum di Bire juga ring sesetan nggih tetap bergabung ring kanyakan galak kadi mangkin I Made Karma Tegal Tanu Batu Bulan pasti Tegal Tamu Niki Tanu diketik Tegal Tamu Batu Bulan nggih sampun juga masuk nggih matur semua kumanten lanturan di tiang Male wenten semendang-semendang didang Pak Wayan Pak Tegeg nggih Pak Tegeg nggih sane wenten ring Ganapura sapun api gatra Pak Tegeg nandadane pan sejagemah merdeka serang sami dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seketre tresna eling taksu nggih sane megenah ring jalan Ulun Desa Banjar Gegel Desa Keramas mengadakan lomba tari Bali. Nah, adapun tari yang dilombakan tari condong, tari baris tunggal, tari jauk manis, tari barong buntut dan kendang tunggal. Lomba tari puniki diadakan mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri dodane yang suka nari, ngiring salurkan nggih dan ikuti lomba puniki pendaftaran di panitia nggih dengan menghubungi nomor telepon 0877 1895 3845. Mari pisan undingan yang didang nomor teleponnya ne di 0877 1895 3845. Nah, kegiatan

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, Ken-ken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, Gen, Bli. Nih, tiang ngaben, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Sajo, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen Bli. Nasati ato, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.

Ingi modus ketemu tulus sebab ben tulus mulo pakal maribut pekadang ngencel sekedang ngabut tersenang nggih namdan iki dan yang dite yang seneng nggih ndo tembang sane sampun sida mentila dewawu nggih Kak Oca penabi gatro Kak tetap semangat pokoknya tetap ngegas Kak nggih salam sareng semua-semuanya Riki ada juga Kak Oko ke Koh kabar Koh nih again Kak Oko salam sareng Kak Alden meniki tetap semangat gabungan ada juga Adek Rina reng warung Rini Rani Topati Bu Jero Metosari reng Siolan ada Bude Masih reng Kacagan Punabi Gatre Bu D reng Ketewel juga Kak Sera Punabi Gatre Kak reng Guang ya. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, ini untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, menerima cabang apoteku dan toko obat terdekat Renggena Indodane. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianya. Ring Apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 30309. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 76. Toko obat saudara nggih Cipta Karya di Jalan 76 nya niki Gajah Mada nggih. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 di Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya, Sanemegena Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Dalam mo apa ada kita orang nih kita simpan mo senyap mau mana yang mau ajak orang kan mo nge yang mau ada orang mensing orang sing ada kita orang kene ring gitu pada akhirnya ye Dewa Ratu Agung ada juga Ayu Kelinci penampi gatra mo Ayu ada Beli Putu Murjana penampi gatra salam saragong ngaji nge Pak Agungnya peninggi ada Made Sulaje senang tering pindah gianya juga sampun bergabung ringkanya kan kalah kadi mangkin ada Mok Mutiara ring yang lang kelungkung Mok Made Marleni Mok Made Martini sarang Ibu Ana Ibu Anis ada Ibu Putu ring keboywo penampi gatra lo purmaning saya juga tetap sama

0: Tinggi Arumi bayan nu bahagia nggih sampun sida lewat tembangnya ne sana mangke uning ngayang titiang ale ayuning dewasa catur labe baik untuk bepergian menuju ke arah utara upakara manusia yadnya dan pitre yadnya dauh ayu baik untuk membuat awegaweg peraturan-peraturan atau undang-undang dan juga baik untuk membangun kalau brahma mengandung arti kepanasan atau kesakitan melantur kalau suwo tidak baik untuk dewasa ayu berkunjung lantur pepedahan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki lantur seri tumpuk baik untuk mencari burung atau memikat nge, lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting ke atau raditiang tawi uningan yang titiang ale ayuning dewasa
1: kembang kembang kembang berdekat.

0: Desta dahsyat tebang terlaris Gema Merdeka.
1: Wewewewe, do bengkung, cok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran ngabran rahine.

0: Inggir dah nih Pansia Gemang Merdeka Sarang Sami Kantun dikiring 97,7 FM Gemang Merdeka Ngatren Nyabran Rakhine Sandi Care Mejantan gelaran The Star Ngedase Temang Terlaris di tanggal 4 Juli 2026. Sebelum tembang sampun masuk di The Star Minggu Mangkin Sidurung Dudani Pacang Miarsang teman-teman Sanis Pacang Katun Mare Bos Sarang Ngedumun The Star Ring Minggu Lalu. Dan ini temangnya nih
1: The Star Dase Temang Terlaris Gemah Merdeka.
2: Posisi Destar

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Gimana kabarnya Tut?
2: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
1: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Ian beli pastinya dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jeke Tut, Tut. Ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali, always the first.
9: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
10: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
11: Posisi dasar.

0: Sampun matilah ngiring posisi nomor dasar temang ke pertama ngiring desta dasar temang terlaris di gelaran nyabran Raina Sanis Sareng ya di tanggal 4 Juli 2026 ya cerucuk jambul dikulik sampun piragi sarang-sarang ingge sana mungkin lanjut malih ke posisi berikutnya sedurung itu dan yang di tiang pacang nyarangin posisi desta nomor sia dicari tukang jarit dan tukang pengepul jahitan ya tukang cek yang berminat segera hubungi CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar atau bisa menghubungi nomor HP di 0812-2122-9063 dengan fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Segera hubungi CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi terus celak nomornya nih di 0812-2122-9063.
1: Sisi Destar KP.

0: Ing irudane panjujak mamardika sarang sami yang menjaga kedembang Adi ngelahang ye Odi Mahendra sampun katur wentan ring posisi destadwe di posisi nomor sia ring destarah minggu mangkin ye lanturan di tiang malik ke posisi berikutnya ke posisi nomor kudus dan sedurungnya ne wentan senai pacang lewat dumun.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
5: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
4: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
5: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
4: Maksudnya gimana?
5: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
4: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
5: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
4: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
5: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
7: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
8: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
9: Posisi Destar Cup

0: Inggir Dani manis jago memadai kasarang sami Gus Wan ya untuk temannya nih Wanda menang badeng ya Wentan ring posisi 2 nomor pitu ring destarah minggu mangkin ya. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan rekobat terdekat ring genah ide dane.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis.

0: Sampun ring posisi dasar duit nomor 6 nih Wenton Pompi yang do judul temannya nih Wanda lawan pengganti 2 nih sampun katur ring ini udah nanti yang sana kari tetap gabungan di ring 97,7 FM gemang pada kangen gelaran dasar dasar temang terlaris nyabran rakina sanis cara
1: sisi dasar k.

Ingi sengten mat ngi sampun cinta mentilan Mari Gunawan bersama Ani Suryani ye. Tembang ring destar makin wentan ring posisi dua nomor lima besar. Ingi sambil nyantos posisi nomor enam nomor empat ngi ring destar minggu makin bagi semeton didang semeton dewata.com yang berada jauh dari kota kami ngi, atau bagi semeton didang yang malas keluar rumah karena panas atau macet. Nah kini produk yang dijual di dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit nih, dan Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih, cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane dalam 2 jam nih. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih, akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di dewata.com, dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan kumanten. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP dan diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan payment banggaan Indodane nggih. Langganan Indodane tentunya nggih. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812 3931 7686. Balik pisan di 62812 3931 7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Dan bagi fans Gemah Merdeka, silakan gunakan kode DEWA GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan di saat belanja online. Posisi destar

sampun aturan ditiang sampun pedagi sarang di Kapagraki bersama Wira Krisna nggih. Temannya ne Wanda Blima di wentering posisi destar nomor 4 ring destara minggu mangkin.

0: Inggir Dani, Tuan Sidi Agama Merdeka Serang Sami, Kantor Ngambang Temangnya nih, Budi Arse, nih, bahagia sampun katur, wenten ring posisi destarah nomor 3 ring minggu mangkin.
1: Posisi destar, kan?

Inggir Dani, Pancita Kamu Merdeka Sarang Sami Ring posisi runner up nye. Sampun Sidom Tila Laturan Didiang Hari Ngambang Temangnya nih Wenton Tri Puspa Ante Temangnya nih Wanta Jige Gendih. Nah, sana menjagokan Temang Meniki Temang duwini terus melaju, melaju dan selalu melaju. Naik dan naik dan naik. Nye, Tamdan Inggir Dani sana senang arse Temang duwini sampun Sidomu nggak Ring posisi runner up Rino Mangkin. Nah, ring The Star tanggal 4 Juli 2026. Nah, siapa pegerangan pindah ke pemuncak ring The Star 2 minggu makin sarang indomun.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Rizky tempurannya kaya!

0: dari Wings Food.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Gema,
6: gema,
7: gema,
6: merdeka.
8: Bestar. Dah setebang terlaris, Gema Merdeka.
9: Jawara Destar Rahina Mangkin.
10: Ing Irodani, Pansia Gema Merdeka, Sanekari tetap gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngantra dan gelaran Dewi Faria Pedwata Nyabran Rakhine Destar Dasel Tembang Terlaris Sane Mangkin Ring Pengujung ye, Ring Pemuncak Destar Dwi Minggu Mangkin Si Pina ke Jawaranya nih Wendan Yesi Diana Ante Tembangnya nih Wanda Beli Sayang ye. Marah penembang Pemuncak Peniki Destar Dori Kibantan Dumun Pacang Lantur Ring Rakhine Sane Sara Sane Pacang Rauh Peniki Selamat bermalam minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Put a pick on.
3: Pukul 11 waktu Gema.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tuh JFL Gema Merdeka Angkat Ren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini ya. Edisi hari Sabtu di tanggal 4 Juli tahun 2026. Gak berasa ada tanggal 4 aja. Oke, kita ketemu di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Mohon maaf nih fans Gema Merdeka, kakak kita Tengku Radit hari ini sedang berhalangan hadir untuk siaran. Jadi Tiara yang backup gak apa-apa ya. Semoga semuanya masih tetap happy meskipun Tiara yang siaran di hari Sabtu. Jarang-jarang ya Tiara siaran di hari Sabtu. Tapi semoga semuanya happy. Jadi seperti biasa buat yang mau gabungan, yang mau request lagu, silahkan aja langsung gabung di sosial media kami. Oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97 kamu tuh JFM Gema Merdeka. Katrain fans Gema Merdeka, udah pada siap belum untuk nonton konsernya Sheila on 7 nanti sore? Yeay, jangan lupa disiapkan untuk lirik-lirik lagunya Sheila on 7 biar pada hafal, nanti biar bisa sing along ya. Gak kalah penting juga, jangan lupa siapin outfit terbaik kalian untuk nonton konser nanti sore. Gak cuma Sheila on 7, tapi juga ada Hindia, ada Fizz juga. Oh my god, pokoknya emang bener-bener seheboh itu konser kita hari ini. Fans Gawa Merdeka, buat yang sudah berhasil untuk keluar tiket waktu itu, selamat menonton nanti sore. Disiapin kondisinya, pakaiannya, handphonenya, memorinya, kendaraannya, dan semuanya. Sampai duitnya juga, jangan lupa. Biar nanti bisa belanja-belanja juga di situ, ya kan? Untuk teman-teman yang mungkin gagal untuk menawar waktu tiket waktu ini, jangan bersedih hati. Kangguin men gimana men, iya kan? Karena memang antusiasnya tuh tinggi banget, karena memang line up-nya super duper keren. Jadi kalian war banget se-masyarakat Bali, sekian juta orang di Bali ini. Kalau gak dapet tiketnya ya udah, mau digimanain lagi. Jangan pakai calo ya teman-teman, takutnya nanti malah diboongin gitu kan. Jadi mending beli pas situs resminya waktu kebuka kemarin itu. Tapi kalau memang jodohnya belum boleh nonton, gak dapet tiketnya, ya udah mungkin nanti kita bisa nonton di story teman-teman kita yang berhasil nonton konser nanti sore. Oke, Sheila on 7 sudah meluncur yang judulnya Kita. Siapa tahu nanti bakal dibawain nanti sore biar hafal juga ya kan. Pokoknya selamat menonton nanti untuk teman-teman yang nonton konser ya. Oke, kita lanjut. Fansnya Gawa Merdeka, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor di siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya. Jadi untuk Anda yang mungkin baru dengerin, baru gabungan, baru atensi, kalau mau ikut gabung silahkan, mau request lagu juga silahkan aja. Bisa ke WhatsApp kami di 081558977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend.

0: 107.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yeay, selamat ulang tahun. Kalau Tiara udah muterin lagu ya Jambrut, berarti ada yang ulang tahun hari ini fansnya Gema Merdeka. Kira-kira siapakah yang ulang tahun di tanggal 4 Juli?
1: Mudah-mudahan.
0: Terima kasih banyak. Ada Dayu Biang Putri di Bono Gianyar sana, fansnya Gema Merdeka yang sudah request. Terima kasih banyak. Katanya pas hari ini tuh hari jadi saya, sekarang tanggal 4 Juli. Selamat ulang tahun ya buat Bu Dayu. Semoga doa-doa baik meluncur. Pokoknya hal-hal baik selalu menyertai setiap langkah Bu Dayu di Gianyar sana. Selamat ulang tahun. Termasuk juga mungkin kalau ada fansnya juga yang lagi ulang tahun hari ini, yang sedang merayakan tanggal kelahirannya di tanggal 4 Juli, selamat ulang tahun ya. Doa-doa baik pokoknya meluncur untuk yang sedang bertambah usianya, bertambah 1 tahun usianya di tahun ini ya. Biar makin berasa vibesnya, Tiara bakal lanjutin dengan lagu-lagu tentang ulang tahun juga. Ada satu single dari Melika Cynthia Gabriela yang judulnya Panjang Umur yang bakal Tiara puterin. Tapi sebelum itu, Tiara mau kasih informasi penting dulu. Boleh ya, untuk fans Gema Merdeka, sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97, kamu 7 FM Gemah Merdeka, ngatran lumpuhkan ingatanku. Satu single dari miliknya Geisha juga sudah meluncur.
1: Jika itu tentang dia, ku ingin ku lupakannya.
0: Hayo, siapa yang juga ikut bernyanyi? Tos dulu dari jauh. Ini salah satu single Geisha yang sering banget diputerin, sering banget ada yang request di Gemah, jadi sering juga kita puterin. Dari sekian banyak singlenya Geisha, kayaknya ini yang paling favorit. Karena emang cakep ya fansnya ya, galau banget. Kalau yang lagi galau bakalan makin relate gitu kayaknya ya. Oke, siang hari ini yang request lumpuhkan ingatanku, terima kasih ada Mominiasih dari Luas Tabanan sana. Requestnya di Facebook kami Gemah Merdeka Ngetran. Terima kasih banyak ya. Selain Mominiasi, terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada De Apong di Tegak Klungkung, ada Pak Egar juga di Angentake, ada Buyan Bur Arini di Kesiman, ada Panetombong Nakselkadan di Bangli, ada Koming Suwerti di Sibangkaje, serta ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar. Terima kasih ya. Lanjut, ada Putu Deni Yudiasmara dari Pangalan Mengwi ikut hadir juga di program Potlot. Kalau katanya Deni kangguin nonton after movie konsernya aja nanti. Betul, apalagi karena memang gong banget kan konsernya nanti, pasti banyak yang story-in kan Deni. Nanti kita nonton di explore Instagram, Tiara yakin pasti akan banyak bertebaran video-video atau story-story di sana ya kan. Atau kayaknya kita bisa nonton di TikTok. Karena gengsi-gengsi pasti bakal ngevideoin kan waktu musisi-musisinya lagi konser. Ya, beginilah nasib kita yang tidak dapat tiket gitu ya. Kanggoin nonton after movie konsernya. Tos dulu Deni, terima kasih loh. Okay, kita lanjut fans Gemah Merdeka. Abis ini ada lagunya Republik, karena ada yang request, ada Ibu Sri dari Tengkulak Sukawati, katanya mau request lagu Aku Takut dari Republik buat nemenin aktivitas siang ini katanya. Boleh, kita langsung aja puterin ya. Semangat beraktivitas untuk Ibu Sri di Tengkulak Sukawati.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 0,7 FM Gemah Merdeka dengan tren single barunya Fajar Nur. Jangan datang saat kesepian. Jadi jatuhnya kayak pelarian ya. Jangan gak boleh gitu. Lagu ini spesial karena ada yang request, ada Magna di seputaran kesiman sana. Terima kasih banyak sudah selalu monitor. Lagunya sudah meluncur ya. Jangan lupa juga nih, fansnya Gawang Merdeka, ada informasi lagi karena Tiara mau sekalian ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal break sebentar. Nanti di jam 12 kita bakal puji Trisandia dulu. Setelah itu nanti kita lanjut lagi di session yang kedua.

0: 97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren jangan paksa rindu. Satu single dari Ivan Seventeen.
1: Bila emang kau tak bisa bersama.
0: Yeay, lagunya sudah meluncur ya. Spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih ada Ibu Putu Ayu di seputaran Ketewel yang lagi monitor. Terima kasih juga untuk fans Gawa Merdeka, buat yang lainnya yang lagi monitor juga dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada saat ini. Terima kasih banyak sudah atensi ya. Waktu kita masih 1 jam sampai nanti di jam 1. Jadi buat yang mau gabungan, yang mau request lagu, mumpung masih ada waktu, silahkan ya. Untuk yang sudah request lagu tapi belum meluncur, sabar ya. Satu persatu lagunya akan Tiara puterin. Oke, terima kasih banyak. Gak ketinggalan juga, Tiara masih akan tetap calling-calling. Jadi mari kita mulai lagi calling-callingnya di session yang kedua ini. Terima kasih Bapak Hendra dari Desa Tuomer Getabanan. Ada Aba Waisel juga di Samplangan Gianyar. Ada Made Parne juga. Kemudian ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah monitor juga ya di WhatsApp kami 081558977. Oke, seperti biasa juga ya, fans Gawa Merdeka, di session yang kedua ini kita akan bahas informasi ringan, tips-tips ringan. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Masih rahasia, jadi jangan kemana-mana. Kita bahas informasi penting dulu ya. Untuk kalian, fans Gawa Merdeka yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sembian, ataupun sekitarnya. Untuk anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Balistas Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsApp-nya juga di 0888-3631-888. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini? Ciket kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Thank you.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkatannya lagunya Gigi. 11 Januari juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial juga Tiara putar karena ada yang request. Terima kasih ada Ibu Arvin di seputaran Tabanan sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Oke, terima kasih juga ada Pak Cahya di Tanggap juga ikut gabungan. Katanya siang hari ini mau lagunya Miss Celia, Akhir Tak Bahagia. Boleh, ditunggu nanti akan meluncur. Oke, tapi sebelum ke lagunya Miss Celia, Fanny Segawang Merdeka, kita masih bakal dengerin lagu 11 Januari tipis-tipis. Karena seperti biasa di session yang kedua kita akan bahas informasi tips ringan. Dan hari ini Tiara tuh mau bahas soal stres. Aduh, kayaknya setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya stres atau kepikiran, punya beban pikiran atau apa gitu ya, fans dia ya. Nah, kita mau sharing tipis-tipis yang hari ini. Siapa tahu mungkin di antara fans gue mereka ada yang lagi punya pikiran yang berat banget gitu kan, sampai bikin kalian tuh jadi kepikiran dan jadi stres. Nah, jadi langkah pertama atau langkah utama untuk bisa kita ngadepin stres yang kita pikirin ini, yang di otak kita itu, adalah cari tahu penyebab stres yang itu apa dan kenapa dia bisa muncul di otak kita gitu loh, Fanny Segawang Merdeka, ya kan? Karena kalau kita cari akarnya, maka kita pun akan bisa mengupayakan jalan keluarnya tuh mau kayak gimana gitu. Tapi sayangnya Fanny Segawang Merdeka, mungkin ada yang kayak mungkin pikirannya tuh bercabang gitu loh, jadi kayak mikirnya ada banyak hal itu yang bikin dia tuh jadi kayak keteteran, jadi stres juga, apalagi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, kadang suka sakit kepala, stres gitu ya. Karena sejatinya stres itu muncul karena pikiran kita gitu, Fanny Segawang Merdeka. Nah, kita akan bahas gimana caranya biar tubuh kita tuh jadi lebih relax, jadi lebih chill gitu, Fanny Segawang Merdeka, biar stresnya mungkin gak langsung hilang, tapi minimal bisa meredah sedikit lah gitu, daripada gak sama sekali, ya kan? Kira-kira gimana ya tips-tips atau cara-caranya, nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 Kepala 7 FM Gemang Merdeka, nyatain batas senja. Kita usahakan lagi. Kalau gak hari ini, masih ada besok. Bisa kita coba lagi minggu depan, bulan depan gitu ya, fans dia ya. Coba terus, diusahain terus. Kalau memang sudah jodohnya bisa dapetin hal itu, pasti bakal dapet gitu. Yang penting kita udah usaha aja dulu, ya kan? Semangat, semangat beraktivitas juga buat kita-kita yang masih gawe di siang hari ini. Semoga lancar semua kerjaannya, ya kan? Biar cepat selesai, biar bisa pulang dan istirahat. Karena istirahat itu penting juga. Karena fans Gawe Merdeka, istirahat itu juga penting supaya kita itu nggak stres. Nah, kita langsung bahas stresnya lagi yuk, fans dia yuk. Jadi nih, kadang setiap orang itu bisa ngalamin stres dengan versi mereka sendiri-sendiri. Maksudnya beda-beda ya. Stres versi Tiara beda, stres versi Vanessa pun pasti akan beda-beda gitu ya. Dan kadang cara kita atau obat penawar yang biasanya kita lakukan saat kita lagi ngerasa burnout itu pun akan beda-beda, gak semuanya sama. Kadang ada yang pas dia lagi ngerasa down, lagi ngerasa stres, banyak pikiran, kadang obat penawar mereka tuh cuma sekedar jalan-jalan, ya kan? Atau mungkin ada juga yang pakai makanan favoritnya, meskipun agak mahal, tapi gak apa-apa. Kayak mereka tuh, kayak ada emang yang pengen ngerasa, aku pengen happy hari ini, kayak gitu loh. Jadi biar sedikit mengurangi perasaan atau rasa stresnya gitu kan. Ada juga yang pakai misalnya dia lagi burn out, dia lagi stres, dan jalan ninjanya itu adalah kayak shopping atau mungkin holiday, atau mungkin langsung jalan-jalan ke alam, entah mereka naik gunung, entah mereka ke danau atau kemanapun gitu loh, Fanistia. Jadi tiap orang pasti punya penawarnya masing-masing, beda-beda ya. Tapi kita akan bahas secara umumnya dulu nih, Fanisnya Gawa Merdeka, gimana caranya supaya kita bisa mengatasi perasaan stres atau pikiran-pikiran yang sedang mengganjal atau memenuhi kepala kalian. Pertama, Fanisnya itu adalah kita tuh harus terbuka sama orang sekitar kita, kayak gitu ya. Kadang, tapi emang beda, balik ini tuh gini ya, disclaimer akan beda di satu orang dengan orang yang lainnya, gitu ya fans ya. Kadang memang ada banget pribadi-pribadi yang dia tuh kalau lagi stres, dia memang milih untuk memendam semua yang dia rasakan sendiri, itu ada banget ya. Tapi memang kalau kita research gitu kan, memang seharusnya dianjurkannya itu adalah kita mengungkapkan keluh kesah kita, kayak gitu loh. Jadi kayak jangan selalu dipendem, karena takutnya kayak peribahasa atau kata-kata zaman dulu, semakin dipendem nanti pas sudah meledaknya kayak gunung berapi, kayak gitu kan. Daripada kayak gitu, coba kalian pelan-pelan, untuk kalian yang suka mendem perasaan ya, mencoba pelan-pelan kalian bisa harus mulai terbuka sedikit demi sedikit, entah kalian sama orang tua. Maybe kalau kalian masih ada orang tua, gak ada salahnya untuk kalian cerita sama mereka gitu kan. Atau kalau misalnya kalian lebih nyaman ngobrol sama teman kalian, sama sahabat kalian, silahkan. Tapi pastikan sahabat kalian itu bisa menjaga rahasia kalian gitu kan. Atau kalau punya pasangan dan kalian percaya sama pasangan kalian, terbukalah sama mereka gitu loh. Kayak kalian tuh luapin keluh kesah atau perasaan yang memang ngeganjel di hati dan di otak kalian, Fanisnya Gawa Merdeka gitu. Atau kalau mau lebih aman, ke psikolog sih sebenarnya, karena ada kan ilmunya. Tapi ya gitu deh, in this economy kadang kalau kita ke psikolog itu agak lumayan pricey juga gitu kan. Jadi ya kalau gak mau keluar banyak uang, mungkin kalian bisa berkeluh kesah dengan orang-orang terdekat kalian gitu ya. Gampangnya curhat, curcol gitu, Fanisnya Gawa Merdeka. Percayalah, setelah kalian ngeluarin unek-unek yang ada di otak kalian, yang ada di hati kalian, rasanya tuh pasti akan jadi lebih baik. Kayak agak plong, mungkin gak sepenuhnya plong,

tapi setidaknya itu akan membantu kalian untuk mengurangi rasa stres di hati ataupun di pikiran kalian. Oke, nanti kita lanjut ke cara yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren Dunia yang nanti. Satu single dari miliknya Raim La Ode juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, semoga fansnya suka sama singlenya ya. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis fans Gema Merdeka. Dan kita akan lanjut lagi bahas tentang stresnya. Tapi sebelum itu kayak kita calling-calling dulu kali ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabungan di sosial media kami. Ini ada Pak De Rumiarte di daerah Pegok sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada juga Wayan Suwade dari Tulikup. Oke. Terus ada Moari di Petanu juga yang ternyata baru gabungan dan request lagu. Boleh Meli Guslo yang gantung katanya. Oke, nanti Tiara cariin dulu lagunya ya. Oke, terus ada juga Moyan Asri dari Ketewel ikut menyapa, salam rahayu. Lagu Nike satu Tiara judulnya Hayal. Nah, Nike siapa nih? Nike Ardila apa siapa nih? Tolong dilengkapin ya Moyan Asri. Nanti bakal Tiara cek and recheck lagunya, semoga ada. Kalau ada pasti bakal Tiara puterin.
1: Kita setu di dunia yang nanti.
0: Tapi gak berasa loh, ini waktunya sisa lagi 12 menit aja. Jadi semoga bisa masuk untuk lagu-lagu requestnya ya. Terus terima kasih juga untuk fans Gowa Merdeka yang sudah bergabung di Facebook. Nanti bakal Tiara calling-calling juga. Jadi jangan kemana-mana ya. Sekarang kita akan bahas tentang stresnya lagi nih. Kira-kira apa lagi sih cara-cara yang bisa kita lakukan supaya setidaknya kita bisa mengurangi kadar stres di hati dan di pikiran kita ya. Setelah tadi yang pertama itu adalah kita mengungkapkan keluh kesah, kita keluarin unek-uneknya gitu ya. Cara yang berikutnya itu adalah dengan kita olahraga secara rutin. Kayak kita tuh ngeluarin energi sekalian, ngeluarin toksin-toksin yang ada di tubuh kita lewat keringet-keringet yang bercucuran setelah olahraga. Kayak gitu loh. Gak usah olahraga yang berat-berat, yang penting kalian tetap gerak, tetap keluar keringet ya kan. Mau jalan santai, mau sepedaan, silakan. Yang penting jangan mager, jangan diem aja gitu loh fans Gowa Merdeka ya kan. Paling setiap hari 10 menit, 20 menit, 30 menit aja olahraga itu sebenarnya bagus banget. Gak cuma buat tubuh kita, gak cuma buat kesehatan kita, tapi itu juga akan mengurangi stres kalian. Jangan lupa fans Gowa Merdeka, asupan makanan itu juga tetap penting. Karena kadang kalau kita lagi stres, kadang kita suka makan yang aneh-aneh. Kadang kita sampai kayak males untuk makan, nafsu makannya menurun kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Tetap jaga kesehatan kalian meskipun suasana hati dan otak kalian lagi kacau balau gitu ya. Terus kalau kalian yang suka yoga, yang suka meditasi, ini adalah pilihan yang tepat juga. Karena meditasi itu juga bagus untuk ngurangin beban pikiran atau stres gitu ya fans Gowa Merdeka. Dan yang paling penting juga itu adalah lakukan hal-hal yang kalian suka. Kayak tadi Tiara bilang di awal, banyak beda orang, beda obat penawarnya gitu kan. Kadang ada yang mereka lagi stres, lagi banyak pikiran, mereka akan lari cari makanan favorit mereka. Mereka akan pergi belanja shopping apa yang pengen mereka beli kayak gitu kan. Jadi lakukan aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Kalau kalian suka masak, silahkan masak besar, masak apapun yang kalian suka kayak gitu kan. Kalau kalian suka nyanyi, nyanyi aja. Kalau kalian lagi galau, ya udah lagu-lagu galau lah kalian nyanyiin kayak gitu ya. And last but not least, fans Gowa Merdeka itu adalah kalian wajib untuk fokus pada saat ini kayak gitu kan. Kalau tadi lagunya Raim kan Dunia Yang Nanti tuh. Kalau untuk stres itu adalah kalian fokus sama yang saat ini. Yang kemarin-kemarin enggak usah dipikirin, yang di depan juga bisa dipikirin tapi jangan pakai itu sebagai tolak ukur. Karena kalau yang di depan kan kita enggak tahu ya besok bakal ada kejadian apa, besok bakal ada surprise apa. Jadi kalian fokus sama yang saat ini aja, fokus sama apa yang kalian jalanin saat ini ya kan. Jangan terlalu overthinking sama yang masa depan, jangan juga terlalu kebawa pikiran sama yang di masa lalu kayak gitu.
1: Dikatakan jatuh.
0: Ya gitu deh, gak usah susah gampang ya fans Gowa Merdeka. Kalau Tiara baca mah gampang, tapi kadang kalau ngejalaninnya agak susah gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya juga hidup teman-teman. Jadi mari kita nikmatin setiap rasa yang kita cicipin di setiap kehidupan kita saat ini di dunia yang sekarang gitu ya. Oke, selesai sudah informasinya. Semoga Tiara sih berharap semoga kita semuanya sehat, semuanya pada aman-aman aja, happy-happy aja. Semoga semua lebih banyak happy-nya di depan daripada sedihnya. Semoga yang mungkin lagi banyak pikiran, yang lagi stres, bisa mengeluarkan energi-energi negatifnya supaya tergantikan dengan energi-energi positif di tubuhnya, ya.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu maligus loh, gantung juga sudah meluncur siang hari ini. Terima kasih banyak. Kalau katanya Mbak Ari di Petanu sana, cintaku sedang digantung. Oh my god. Ini bukan lagu tapi ceritaku gitu ya. Aduh, enggak bercanda ya. Semangat Mbak Ari di Petanu. Tiara yakin cintanya Mbak Ari enggak digantung kok, ya kan? Okay. Next, berhubung karena kita udah di penghujung banget, gak berasa ternyata sudah hampir jam 1 fans Gema Merdeka. So, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama Tiara. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikut komen-komen juga di Facebook. Rame banget Facebooknya, mohon maaf loh, banyak yang belum Tiara calling-calling, sorry to say. Tapi next, semoga kita ketemu lagi ya kan, dan Tiara bisa calling-calling semuanya lagi gitu. Tetap semangat dan semoga kalian happy semua ya. Satu informasi terakhir, find segala merdeka dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya nggak berani deket sama Fansia. Sangat baik digunakan pas mau tidur, pas lagi bersantai di luar rumah, pas lagi berkemah. Dan ini juga cocok untuk para olahragawan supaya nggak gampang capek. Untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, nggak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain, langsung aja kalian bisa beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda tentunya. Belinya bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya nih, fansnya bisa meluncur ke Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya itu di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Bisa ke apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 dan Pasar. Bisa ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar. Toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Pasar, toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B dan Pasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar, serta di Apotek Kita City Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Itu dia informasi terakhir kita siang hari ini, fans Gema Merdeka. Semoga informasi-informasi yang Tiara baca siang hari ini juga bisa nambah pengetahuan, nambah wawasan, nambah pengalaman gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin pengen beli minyak gosok pun, bisa langsung meluncur ke toko terdekat ya. Oke deh, sekalian kalau begitu Tiara pamit undur diri, fans Gema Merdeka. Sepertinya kalau Tiara play single yang lain gak bisa, padahal Tiara maunya tuh play For Revenge yang duet sama Firsa Besari, itu cakep lagunya. Karena durasi jadi gak bisa, paling next ya, mungkin hari Selasa kita puterin waktu Tiara siaran potluck, boleh juga ya. Jangan lupa di request loh, hari Selasa nanti, berapa hari lagi? Minggu, Senin, 3 hari lagi, oke? Okay? Sekarang Tiara harus pamit undur diri dulu. Kita tutup dulu program potlotnya Fansnya Gema Merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah bergabung, untuk yang udah request lagu juga, untuk yang lagi dengerin juga dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini bakal lanjut dengerin lagu-lagu akustik ya kan. Abis itu nanti kita ketemu lagi di program Halo GM. So tetap stay tune di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka. Selamat nonton konser nanti Fansnya ya. Bye-bye. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 107.7, kamu tuh JFM Gema Merdeka Angkat Ren. Hai, selamat siang fans setia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Sabtu di tanggal 4 Juli tahun 2026. Dan udah jam 2 siang, waktunya apa? Seperti biasa, waktunya kita telepon-teleponin di program Halo GM. Tapi ada yang spesial, karena sekarang itu adalah hari Sabtu, otomatis Halo GM-nya special edition. Jadi selama 1 jam ini, kita bakal dengerin lagu-lagu dari satu penyanyi. Kalau biasanya kan random ya, dari banyak penyanyi gitu kan. Kalau setiap hari Sabtu, itu special edition. Dan edisi hari ini, spesial, kita bakal dengerin single-single dari miliknya Ungu. Ayo, ngaku dulu siapa di sini yang suka banget sama lagu-lagunya Ungu. Saking banyaknya singlenya, fansnya Gema Merdeka, tim Gema pun sampai bingung harus masukin lagu yang mana. Karena kan maksimal cuma 11 lagu kan, jadi kita pun bingung. Nih, ini bagus, tapi ini juga bagus gitu. Dan akhirnya setelah melalui debat panjang, akhirnya sudah ditentukan 11 lagu yang masuk ke playlist. Jadi silakan sebelum Anda telepon Tiara, cek dulu bisa di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami. Silakan dicek dulu playlist hari ini, lagu-lagu dari miliknya Ungu. Oke, sebelum kita angkat telepon fans Gema Merdeka, Tiara mau spill tipis-tipis dulu soal Ungu, ya kan, biar makin spesial gitu kan. Tahu gak sih fans Gema Merdeka, Ungu dulu tuh punya nama mereka, nama band mereka tuh bukan Ungu dari awal ya, tapi awalnya itu namanya adalah Glasses ya. Mereka sudah terbentuk di tahun 1996, fans Gema Merdeka di tanggal 8 Juli, jadi 4 hari lagi tuh mereka ceritanya lagi mau ulang tahun gitu, dan katanya bakal ada konser juga di tahun ini sembari mengingat pertambahan usia mereka gitu ya. Fans Gema Merdeka, otomatis mereka ini sudah 30 tahun di tahun ini. Wow, keren. Oke, fans Gema Merdeka, jadi itu dia FYI sedikit, insert dikit ya soal Ungu. Baik, kalau begitu langsung aja kita angkat telepon langsung ke penelpon pertama. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Kak Tiara, dengan Ketut Sari.
0: Halo, di mana Mbak Ketut Sari?
1: Asungkare, baik Kak Tiara.
0: Asungkare, mau request lagu Ungu yang mana nih?
1: Yang Doa Untuk Ibu.
0: Doa Untuk Ibu, oke. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat orang tua yang cinta aja dah Kak.
0: Oke.
1: Buat Kak Tiaranya, terima kasih, metugas.
0: Bye-bye, terima kasih kembali. Bye. Buat Mbak Ketut Sari ya, yang sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini, terima kasih. Awal yang baik banget, doa untuk ibu. Langsung aja deh kalau gitu kita dengerin sama-sama ya. Ini dia single dari Ungu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fans Gemah Merdeka. Tadi ada yang chat Tiara, katanya mau request kekasih gelapku. Tunggu ya, siapa tahu nanti ada yang request via telepon. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Baiklah, lanjut angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
3: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ling-Ling Sempidi Kuanji, Mok Tiara.
3: Hai Mok Ling-Ling, bagaimanakah cuaca Sempidi?
4: Panas cetar, Mok Tiara.
3: Pak Sengkare, mau request lagu apa nih?
4: Demi, apa judulnya? Demi Cinta?
3: Demi Waktu.
4: Oh, Demi Waktu, iya.
3: Oke. Okay.
4: Sorry, Mok Tiara.
3: Iya, salamnya mau buat siapa nih?
4: Salamnya spesial buat fans Gemah Merdeka aja deh. Dan buat Mbak Tiara, selamat tugas ya. Dan terima kasih Mbak Tiara. Dan selamat malam mingguan. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Ling-Ling. Gak pernah absen ngucapin selamat malam mingguan. Selalu inget ya sama malam minggu. Terima kasih banyak Mbak Ling-Ling. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Demi Waktu dari miliknya Ungu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren itu dia demi waktu. Lagu dari miliknya Ungu. Kita masih special edition sama Ungu untuk edisi hari ini sampai nanti di jam 3 ya. Fans Gema Merdeka, baru dua lagu yang keluar, Doa Untuk Ibu sama Demi Waktu. Jadi masih banyak single yang tersisa. Jadi Tiara bakal langsung angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana ya kira-kira? Kita langsung angkat telepon dulu. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Rizkane kawasan Sukawati Dovok cantik Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana Kak cuaca Sukawati hari ini? Nah, koneksi
1: Astungkara, Lanare Kak Tiara.
0: Astungkara aman ya. Mau request lagu Ungu yang mana nih, beli Rizkane?
1: Kekasih gelap bisa Kak Tiara?
0: Bisa. Salamnya buat siapa?
1: Ini spesialin buat Dewa Jijita yang ada di Bayan. Masih berjuang di bawah nih Kak Tiara.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sama tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
0: Oke, okay. Terima kasih Berais Kani, dadah bye-bye juga sepuluhan Sukawati sana. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Sekalian juga berarti mumpung lagunya pas banget yang direquest sama Pak Man, jadi langsung kita puterin Kekasih Gelapku dari Ungu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, angkatan kekasih gelapku sudah meluncur. Kita lanjut lagi ya, fans Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Putu Wira?
2: Ya, agak panas cetar. Ini habis istirahat. Waduh, capek sekali.
1: Aduh, istirahat.
2: Habis bersih-bersih di rumah.
1: Bagus. Rajin sekali Putu Wira. Mau request lagu apa dulu nih sambil bersantai?
2: Lagunya Ungu Yang Bayang Semu udah ya?
1: Yang Bayang Semu boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Gus Bawe, Buka Dek Ratna.
1: Okay.
2: Dan semuanya ya. Ya buat Kak Tiara selamat bertugas. Terima kasih.
1: Okay. Dadah, bye bye. Terima kasih Putu Wira di Bukit Jimbaran sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Bayang Semu katanya. Boleh dong, masih ready kok lagunya. Jadi langsung kita puterin, kita nyanyi sama-sama. Ini dia.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka, bayang semu. Tadi sudah meluncur ya. Dan sebelum kita lanjut angkat telepon lagi, Tiara mau spill dulu nih untuk fansnya Gema Merdeka. Buat kalian yang pengen beli motor baru, khususnya mau beli motor Yamaha, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera pilih Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP yang ringan. Ada juga Yamaha Vasio, tentu dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, fansi ya. Kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja. Kalian gak usah bingung, gak usah takut ya. Apalagi buat fansi gue mereka yang mungkin pengen tukar tambah sama motor lamanya, itu bisa juga di Wajah Motor. Pokoknya semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, nih mari jalan. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi yuk, fansnya Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Butuh di Kebayuwa, Ge.
0: Halo, gimana cuaca di Kebayuwa, Butuh?
1: Cetar, Ge, tapi dingin. Butuh baru bangun kepupungan, Ge.
0: Waduh, udah lihat playlist belum nih?
1: Udah.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Ku cipta untukku udah belum?
0: Tercipta untukku, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fansnya GM semuanya deh, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Buat Tiara yang cantik, imut, mat bertugas sayang. Bye-bye.
0: Terima kasih Bu Tuh di seputaran Kebayuwa sana. Terima kasih banyak sudah selalu stay tune, sudah selalu ikut gabungan di program Halo GM. Terima kasih ya. Lagunya langsung Tiara puterin Bu Tuh. Kita nyanyi sama-sama ya. Tercipta untukku.

0: 97 kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren tercipta untukku. Sudah meluncur Vanity ya. Kita lanjut angkat telepon selanjutnya ya. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini, Tabanan Lulus Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Lulus Mbak Mini?
1: Astungkaro, cuacanya cerah Kak Tiara.
0: Astungkaro.
1: Tiara yang lagi siaran.
0: Asik, seperti hatinya Mbak Mini juga pastinya.
1: Ya,
0: mau request lagu apa
1: Tiara
0: nih? Ya.
1: Mau lagunya yang judulnya Untuk Selamanya ya.
0: Yang Ku Ingin Selamanya.
1: Ya ya.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua pecinta Merdeka Tiara.
0: Mm-hmm.
1: Tiara sama
0: petugas,
1: terima kasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Mini di Luas Tabanan yang sudah ikut gabung edisi hari ini. Ku Ingin Selamanya, manis sekali lagunya Ungu. Langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: Apa? Gema.
1: Gema. Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terinvensi Gema Merdeka. Kita lanjut. Tadi ku ingin selamanya sudah ya. Kita angkat telepon yang lainnya dulu. Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Jetiara cantik.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Kakek Dania di seputaran Sanur.
2: Halo, gimana cuaca Sanur Kakek Dania?
3: Cukup cerah, cetar, panas, membara.
2: Oke, Astungkara. Kakek Dania hari ini
3: Tiara, apa kabarnya?
2: Tiara Astungkara baik, kakek gimana, sehat ya?
3: Sehat selalu.
2: Astungkara, semoga Dini Dania juga sehat. Ya, mau lagu ungu yang mana?
3: Lagu ungu yang mana ya? Doa ibu sudah ya?
2: Doa ibu tadi sudah pertama.
3: Dilema cinta.
2: Dilema cinta, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Ya, salam spesial buat Nenek Dania seorang, buat Yatiara cantik. Selamat bertugas, selamat sampai tuntas. Yuk, dadah bye-bye.
2: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih Kakak Dania. Seputaran Sanur juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur. Ini dia, Dilema Cinta.

0: 107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngatren Dilema Cinta. Sudah meluncur Fanistia. Dan gak kerasa ternyata waktunya sisa lagi 9 menit aja durasi kita di program Halo Game Special Edition untuk edisi hari ini. Kira-kira nanti lagunya apa ya Fanistia? Karena Tiara masih punya 4 lagu lagi. Andai Aku Bisa, Cinta Dalam Hati, Dirimu Satu, sama Luka di sini. Cuma itu aja yang tersisa ya Fanistia Gema Merdeka. Tapi tahan dulu sebentar karena Tiara mau baca informasi penting dulu di siang jelang sore hari ini. Dan informasinya datang dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Bagi fans Gawang Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, atau buat kalian yang males keluar rumah, mager karena panas, karena macet, tenang, saatnya belanja online ya. Karena sekarang produk yang dijual di Dewata.com ini sudah bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fanstia seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Kalian cukup ketik Dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya dan kalian bisa langsung masukin ke keranjang dan check out lewat marketplace favorit kalian. Oke? Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah Fanstia minimal dalam 2 jam. Oke? Dewata.com juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kain handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya untuk stok iPhone di Dewata.com juga lengkap banget, mulai dari iPhone 15 sampai dengan 17 series ya. Terus buat kalian yang mungkin lagi cari-cari laptop, kalian juga bisa belanja di Dewata.com loh, karena di sana juga lengkap mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, buat yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP aja karena Dewata.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat jadi enggak perlu tunggu nanti-nanti ya. Terus kalau pengen tanya-tanya, mau tanya-tanya dulu boleh banget, kalian bisa komunikasi via WhatsApp-nya di 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram-nya Dewata.com dan Facebook-nya Dewata.com ya. Oh ya, untuk fans Gawang Merdeka yang pengen belanja online, jangan lupa kalian bisa pakai kode DEWAGM26 supaya kalian bisa dapat tambahan diskon waktu kalian check out atau pas kalian belanja online. Jadi jangan lupa diketik kodenya Dewa GM angkanya 26. Dewa GM terus angka 2 sama 6 gitu. Oke? Ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, choose ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita langsung saja kalau begitu. Untuk angka telepon terakhir kita, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Haji Dewita di Bayan Tegalalang.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Ji?
1: Cuaca sore hari ini cerah ya,
0: Tera. Astungkarel. Ji Dewita mau request lagu apa nih terakhir?
1: Lagunya

0: Apa cinta dalam hati?
1: Ya itu lah ya.
0: Boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Blaire Skande yang tadi ya. Dan buat fans rumah mereka semua, selamat siang. Buat Getiaranya, terima kasih Getiara.
0: Okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Cik Dewa kita di seputaran Baya Tegalalang yang otomatis jadi penelpon terakhir kita untuk edisi hari ini. Karena gak berasa, sudah merapat, sudah hampir jam 3 sore. Fans Gawa Merdeka, otomatis Cinta Dalam Hati juga jadi lagu penutup kita untuk edisi hari ini. Special edition dengan lagu-lagunya Ungu. So, terima kasih banyak Fans Gawa Merdeka untuk Anda yang sudah monitor di siang hari ini. Siang hilang sore, ya kan? Terima kasih banyak yang dengerin dimanapun kalian berada, di rumah, di tempat kerja, di SPBU, di mobil, atau dimanapun itu. Thank you so much sudah monitor 97.7 FM. Semoga suka dengan lagu-lagu Ungu yang tadi sudah meluncur. Untuk yang belum berhasil gabungan hari ini, jangan sedih, besok bisa gabungan lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, waktunya Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat hari Sabtu. Selamat berlibur. Dadah, bye-bye. Okay.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda. Kita berjumpa di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 4 Juli 2026. Fans ya, sebelum Yula hadirkan siapa sajakah yang ada di posisi Top 10 Dangdut hari ini, dan kali ini Yula bakal putarkan siapakah yang berada di edisi Top 10 Dangdut edisi minggu lalu.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gema Merdeka. Posisi 10.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Semua berjumpa di film yang memperlihatkan film yang memperlihatkan film sekian yang memperlihatkan mengajak Anda untuk mengambil skill pengajar yang berada di posisi yang berjumpa yang berada di jam post dan di hari ini di edisi 4 Juli 2026.
1: Posisi 10.
0: Fansi Gema Merdeka di posisi ke-10 kali ini ada Mila DA7 yang duet bareng Valen DA7 ya, meleleh bahagia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren meleleh bahagia ya. Lagu ini merupakan pendatang baru di ajang Top 10 Dangdut untuk edisi hari ini ya, Fanstia ya. Meleleh bahagia, saking bahagianya ini sampai meleleh Fanstia ya. Pokoknya susah senang ditanggung bersama, apa-apa bersama, dan pokoknya bahagia deh ya, sampai meleleh-leleh. Lanjut lagi Fanstia, Yul akan mengajak Anda untuk naik ke posisi ke-9. Ada siapakah?
1: Posisi 9.
0: Di posisi ke-9 ada Sadewo dengan Sabar ya. Sabar itu adalah Sinau Bareng. Nah, Fanstia Gua Merdeka, lagu ini turun 2 tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren sinau bareng alias sabar ya, sabar juga belajar bersama dalam hal suka dan juga duka ya. Oke, kita tinggalkan Sadewa dengan sabar sinau bareng dan kita lanjut lagi ke posisi ke-8.
1: Posisi 8.
0: Fanstia di posisi ke-8 ada After Sign dengan Legan ya, dan lagu ini Fanstia Gema Merdeka turun juga 2 tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan After Sign dengan Legan Fansi Gema Merdeka saat ini ya. Sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di toko-toko obat dan seluruh apoteku, dan ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakris nomor 60 B Denpasar, Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Posisi 7.
0: FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka. Itu dia di posisi ke-6 ya. Dan lanjut lagi di posisi ke-7 ada Melili dengan Kamu Istimewa.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan saja Melili, Kamu Istimewa. Ya, lanjut lagi fans ya. Kita naik ke posisi ke-6.
1: Posisi 6.
0: Fansi Gema Merdeka di posisi ke-6. Kali ini ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Nah, fansi ya Gema Merdeka, lagu ini naik ya 2 tangga dari edisi minggu lalu di posisi ke-8 dan hari ini di posisi ke-6.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka inul daratista hidupku untuk cinta ya. Nah fans dia Gema Merdeka, satu lagi informasi untuk Anda. Ini sekarang masalah sampah ya. Jadi ini masalah sampah ini adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah kebaikan pada alam ini bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat ya. Hindari penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering dan sisa canang. Nah, perubahan besar ini dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Jadi setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Posisi 5.
0: Ya, Mansi Gema Merdeka di posisi ke-5 kali ini ada Tasya DA7 ya, dengan teman jadi nyaman.

0: Masakan looks good, tastes good. Kayak smoke clip special satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.
2: Posisi 4.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih diajanya Top 10 Dangdut. Dan Fanstia Gema Merdeka kali ini langsung saja Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut ya, siapakah yang berada di posisi ketiga di ajanya Top 10 Dangdut sore hari ini di edisi 4 Juli 2026.
1: Posisi 3
0: Fanstia Gema Merdeka di posisi ketiga kali ini ada Lovora featuring Ajeng Febria dengan Pamit Rabi. Langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka itu dia di posisi ketiga, ada Lavora dan juga Ajeng Febria ya. Pamit Rabi judulnya. Oke Fans Tia, langsung saja kita naik ke posisi kedua.
1: Posisi dua.
0: Di posisi kedua ada Denny Canan dengan Negoro Angin Fans Tia. Dan lagu ini turun satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya top 10 dangdut ya. Sebelum Yulia akan mengajak Anda untuk menyambut siapakah yang berada di posisi puncak jawara, kali ini Yulia hadirkan dulu informasi untuk Anda. Fans di Gema Merdeka dicari tukang jari dan tukang pengepul jaritan dan tukang checking ya. Yang berminat segera hubungi CV Bali International Garment yang berada di alamat Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar, atau hubungi telepon di 0812-2122-9063. Dengan fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS, tenaga kerja, dan BPJS Kesehatan. Segera hubungi CV Bali International Garment, Jalan Pemuda 4, nomor 17 Renon, teleponnya di 0812-2122-9063.
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Fonsi Gema Merdeka di posisi jawara di ajang Top 10 Dangdut hari ini ada Darboy Gang dengan Skip Setia Kui Pekok ya. Nah Fonsi, lagu ini naik satu tangga dari edisi minggu lalu. Dan dengan hadirnya sang jawara, Yulia informasikan kita berlanjut satu jam ke depan ya, sampai di jam 5 sore nanti bersama Formula Dangdut. Nah buat Fonsi yang mau gabung silahkan di 081558977 atau juga di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans ya. Gema Merdeka kita berlanjut 1 jam ke depan ya, sampai di jam 5 sore nanti. Tentunya fans Gema Merdeka yang merequest lagu dangdut silahkan ya, bareng Yulia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetran, atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Dan fans ya, kali ini Yulia putarkan dari Dewi Persik ya, dengan Cinta Merah Jambu.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT toh, Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan, tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ayu Ting Ting, jangan ya dek, jangan ya dek ya, adek-adek jangan ya. Oke, Fans Gema Merdeka sore hari ini, Yule mau menyapa dulu deh yang sudah bergabung di sini di 081558977 ya. Oke, sudah banyak banget yang sudah ikutan ya. Selamat sore dulu buat Mbok Dek Rina dari setoran Topati sana ya, di warungnya Rini Rani. Apa kabar sore hari ini, semoga sehat selalu ya. Apalagi sekarang malam minggu ya, semoga laris manis mekebek ya Mbok Dek ya. Lanjut lagi, ada Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan sana. Apa kabar, sehat selalu ya bareng Mama Joda alias Jero Dalem ya. Ada juga Roy Skani dari seputaran Sukawati, gimana kabarnya sore hari ini dari Swiss ya. Ada juga Cok Gus Permana fansnya dari Sukawati juga yang lagi beraktivitas, selamat bermalam minggu ya. Lanjut lagi dari Manca Warna, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Komang Indrawari, terima kasih. Ada Mbok Yan Bur Arini, selamat sore dari Kesiman, terima kasih sudah gabungan. Ada Bu Yan Lastri dari Belayu. Ada Wayan Sudibagia, ini CEO Bunga Pacah dan Bunga Mitir ya, terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada Ibu Jerosoke dari seputaran Pedungan. Lanjut lagi, ada Made Hendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan ya. Dari Belah Batu juga hadir di Mas Panjul, terima kasih. Dari Nusa Dua juga sudah gabungan, ada Pak Tudla Atmaja, terima kasih. Mbok Lingling dari seputaran Sempi di Pak Cahya, terima kasih dari seputaran Tanggep ya. Ada Kadek Darmayasa, terima kasih. Batu Sesar Rendang Karangasem. Ada juga Ibu Jero Mertasari dari Siu.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di dapur.
1: Mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren rindunya hatiku dari Fira Cantika dan juga Irwan Krisdianto. Sebelum kita lanjutkan lagi fansnya Gema Merdeka, ada informasi lowongan pekerjaan mungkin untuk fansnya Gema Merdeka yang butuh pekerjaan ya. Dicari tukang jari dan juga tukang pengepul jaritan dan tukang checking. Nah, yang berminat segera hubungi di CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar atau menghubungi nomor HP 0812 21229063. Dengan fasilitas yang disediakan, uang makan, uang bensin, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Segera hubungi CV Bali International Garment, Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar. Teleponnya di 0812 21229063.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngeteran FM, setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut untuk edisi sore hari ini di lembaran 4 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Beli Jaya Kumara tepat di jam 5 sore bersama Temu Sawitra. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngeteran. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

Selamat sore Mbak Pamiarse, Dudani, Sarang Sami, Pancida Gemang Merdeka, Ring DJ Jemegena, Serika Dimangkin, Kanten Sakeng Megisu Pratman, Serta Undungan Sepat Lantai, Dudan Pasar Bali, Titiang Jayu Kumare, Sido Tangkil, Ring Gelaran Luwe, Wanta Temu Sawitreng, Ngawet Gerali Memangkin, Ngandas Puput, Gala Pitu, Wengi Mali Bos Bos, Tarik Dudani, Sani Arsa Seneng, Sampun Pada Tetap Siaga, Ngi Pindah Kepuruan Yang Ngatur, Titiang Pengintar Acara, Dan Dan Lali Ngaturan Pengasun Kare, Pindah Kepemungka Acara, Om Siwastiastu. Thank you.

Inggih saling gisi inggih sampun sida katur pinaka tembang pemenak tembang pengawe titian gelaran dewe temu sawitre nggih barang titian beli jaya kumare ngentosin mbak nia nggih yang lagi tidak enak badan atau ngeleneng nih kita nunding juga tiang dan inggih sampun senang-senang mantan tambah semangat dan yang titian dan juga pacang wedan persiapan tuh bermalam minggu nggih minabeda mau meluncur ke PKB di seputaran Supratman mungkin sampun padat merapat nggih duaning wenten acara bangke nancep penyor di kering ring kesiman nggih ring acara ngerebongnya wawusan pun iring-iring penyornya sampun makweh dan juga itu dan edit yang pacang melintas ke barat nggih silakan minggir dumun ngelarah pemargi sanesiosan untuk ngeragena dewe pangten terlambat ini ke informasi itu nanti dari itu dan nih sane kali tetap semangat bergabung ring kanyakan galaka dimangkin nggih lanjut sampun wenten saneng ranjeng nangangga asik semua nanang saking seputaran nongan ring Karangasem mumpun sampun kenongan iki salam sareng mbok made gampil nggih sareng Pak Proden ada Nyoman Ade nggih tetap semangat Mandala Putra ke kabar niki mekelo sindeng ke studio niki mudah-mudahan tetap sehat nggih Putu Wira Mas Andi ring Bukit Jimaran ada Juru Sokaring Pedongan Sang Made Sukodane Yong De ring Batu Bulan niki Pangeran Parasara memelihara di kelapanya ceret kenten burung kena uboh di sirah tu ini gelam nak cenik roto jawab ni besi obi dud kena benemeh dua ratu.

Sampun atur Ritian Wetland Nisnyana Siari Ikan Canengi bersama Neli Ambarawati lanjut malih sampun wentan mewali sane bergabung mata cek semua enten yang menamakan dirinya ngurak endu ring telikup gianyar Bu Yan Bur Arini nge suk semua kumantan ring Supratman ring topati peningin nge komang minggu mara Supratman nge lantur malih Yan Subajing penapi gatre kesarangan beli Arsenal Jepet dek jokan Dewa Jibukian, suk semua Dewa Jibuano juga, mau Sri, mau Sri Niki, sab lan buah dan jeruk mata sari, sampun juga masuk mata suk semua kumanten, Sri Reja Niki tentang mau program nama dua, Putu Adnan, nih suk semua Putu Adnan, ring banyak alanganyar. Metro nggih nyarengin ring Bangli meniki sampun masuk lantur malih Made Parno cek semua Cahya Tebagus ring tanggep sareng Pak Putu Agus Merte ada Kaplur juga Parireng Sukojiwo cek semua muali tembang sampun siapan titiang dodan yang titiang kadang-kadang benang kadang-kadang bengkot kada bengkot kada

Tur nge hari Sinta bersama Bayu Nirwana ya. Kadang-kadang bener, kadang-kadang bengkot kendan ye. Agak sing bengkot terus sejen bener kapak-kapak kendan jalane apo gitu sing lurus geneng ya bisi je bengkol-bengkol abdek-abdek gitu. Ada mok mini yang luwes panapi gatre mok mini lantur male wentan semata ditang sana mau pasangan Rahayu Londre ngisik semua Rahayu sampun juga nyarangin titiang lantur wentan Pak Keto Tegeg Ring Ganapura matur suk semua lantur saking Puputan Badung suk semua kumantan si Rejo Peniki Kadek Mulyani nggih yang lagi di Puputan Badung katanya niki sampun nyarengin matur suk semua Pak Hendra sare cong tapek niki weh tumben cong tapek nyarengin suk semua cong. Ada Pak Hendra ring Tabanan punapi gatre juga nggih anturan ditiang te sementara ditiang sane sampun beli tadi deh pang beli siaran sore terus sing tadi. Aduh, yang mau beli siang sore jagalang san gumi padahal bang metang-metang nih. Dan. Nih gitu, penyiar apa-apa-apa ngedang siaran, saling siaran sore apa. Aduh, mengapa penyiar mutumik mau timun guling bala, semangkau. Bayu udah bener kepresin saja, bu. Ada sampai di kolong yang kianan nih. Itu, nya kadang-kadang beneng penyiar kadang-kadang bengkot gitu nya duung bajunan mono jadi radio udah gitu sing kena ban gumiliu jalingah dok itu dok. Ada kini kita sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nge rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan pitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genai dedani.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Ada je nak. Ane menjujuk tegah negak enep tu. Ya negak enep menjujuk tegah ke tu. Ya manggota mau nawang tu. Gusnya dah ni yang sam-sam ingat pun penggemar lamar tu. Adonya ada ni nak sapu muncul-muncul cunguh ni. Ya pergi bakar tu. Aduh. Gus-gus ke apa kok ni? Saya gus-gus celeng. Ada lemon ni gitu ya. Ada orang ada orang ada nubuan aja ngengang ke macam ni. Aduh. Bayan sedih bahagia. Menapi gatra patah ni. Kim pun. Sejenis aja ni. Yang sedih bahagia ni. Douglas tu. Negak tegah menjujuk endep ni. Biar. Ada dek Mas Panjul penapi gadra kakek gemar yang tabanan penapi gadra juga ada semantan ditang wayan lendreng ye Made Rumiarta reng pega semua Made ada Bujro Ade reng Bung Tomo Budi Masih reng Kacagan ye Made cek semua juga sampun masuk nah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan jodane mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya. Untuk alasan dengan apapun ya. Lantur malih sip dan share info penting puniki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih jak saup sangkol nggih sampun sida matilar kadur ing Indodani sarang sami nggih saup sangkol jak lae bang sare abang ulang lelaang ulang kedis. ada Pak Lem nggih penapi gatra Pak Selem ring sesetan nggih ring pegok peniki lantur malih wenten sampun tolit tang bu Pandai Rizkawati, penampi Gatre, Mokomang Minggu, Suksema. Ada Wayanaya, kesarangin Serenate, Madi, Suksema Kumanten. Kena, niki segar-segar. pokoknya tetap semangat, Kak Sera. Lantur, Malih, Wenten, yang namanya Mama Arista Rasti, nggih, penapi Gatre, tetap semangat, jalan di tiang, Abu Ayuna juga, Peka Oca, kabar Pak Oca, nggih, mudah-mudahan tetap gabungan, dikir, biasanya bu, Jaya Kumaro siar, gabung megai, ganti, nggih, bu, suwud, buong, suwud megai, nyambung, pekaryaan malih, kenten, ngelemur cerita, nih, gitu, Kak Oca.

0: Ingir Dani, fans setia Gema Merdeka Serang Sami, sanai kari tetap gabungan di Gering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, ringgelaran dewe, wanta temu sawi tren, mante, mangkin dengan yang titiang, ale ayun yang dewasa. Amerta dewa baik untuk melakukan pancayadnya, khususnya ini dewa yadnya, membangun tempat-tempat suci atau ibadah, membuat lumbung maupun dapur. Dau ayu baik untuk membuat aweg-aweg, peraturan-peraturan atau undang-undang, baik juga untuk membangun. Gaga anusang pati tidak baik untuk melakukan upokara membakar mayat atau atiwa-tiwa. Lantur kalau biang rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah. Kalau sor mengandung sifat-sifat dan atau tanda-tanda mengecewakan. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu. Kalau burau tidak baik melakukan karyo ayu atau yadnyo, tidak baik juga melaksanakan atiwo-tiwo. Lebur ayu tidak baik melakukan upokara, wawiwahan atau pernikahan, pertemuan membangun rumah, mengatapi rumah, baik untuk membangun irigasi. Reka terdala ayu dana, baik untuk menanam tanaman yang beruas atau berbuku, maka dinyanya tebu dan bambu, melakukan danopunia. Lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika aturan titiang atau uning yang titiang ale ayuning dewasa.
1: Gema Merdeka. Pukul 6 waktu

Sampun cida metilan ge proyek gede riwus kemargiang pujo trisan ye gelaran dewe temu sawit rengi ngandas pupu galapi tuwengi malik bos-bos kari sarang ditiang beli jaya kumare ye wenten sematan ditiang made boni reng baturiti sapa napi gatre ada lo eriani juga sanem tereng baturiti tegah angsri ye ngelantur wenten malik sematan ditiang mai mami reng batu bulan ada rasti reng batu bulan Bulan Belipur ke kabar Belipur ada Erin Liliana juga Ring Batu Bulan Mau Ayu Lestari ada juga Pak Ngurah Ring Pipit Permai ada Mang Excel Ring Batu Bulan juga tetap semangat bergabung Dwi Nonat juga jaga proyek gedai

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, kesakisi sampun lewat tembangnya neng ya. Selamat sore, wenten pujawan dereng Singapadu ya. Penavigator beli pujawan lantur wenten Bude Rahmawati dereng Kutri ada yang Tuluba dereng Negari. Keng kabar niki mudah-mudahan sore kade mangkin kari tetap semangat bergabung. Ada beli Putu Murjana ya.

Oh, sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nge, ngerajanya juga gampang, untuk ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring Gena Indodani. Ring apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 1178B di apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C. Ring apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55. Apotekku Kutel di Jalan Pantai Kuta nomor 46, di Apotekku 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan di Apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Inge duaning titiang mantan kesibukan kadek niki inge titiang roh riki mantan dumun gering indodane sedetan temang cantik inge temang manis katur gering indodane muputang acara duwe temu sawit roge em titiang lusur pamit muputang titiang om santi santi santi om.

kau pergi. Selamat malam Pensi Agama Merdeka dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Kita kembali ketemu tentu saja di sini di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Kristina.

Baiklah fans ya, Gema Merdeka, itu dia batas senja, rumah dan baju barumu ya. Kita akan kembali lagi fans setia Gema Merdeka. Kali ini datangnya dari Vitalik. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

8 siang Gemah Merdeka. Kita lanjut lagi dengan lagu miliknya dari Gigi ya, yang 11 Januari.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM, itulah dia Fansia Gemo Merdeka, sebuah lagu dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Baiklah, untuk masyarakat seputaran jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradatta, Padang Sambian dan sekitarnya. Ya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 90 75 270, atau di WhatsApp 0888 36 31 888. Balistar itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baiklah, 97,7 FM, Fansiago Merdeka. Kita akhiri dulu dengan satu lagu dari Peter Pan. Dan kita bakal berlanjut lagi di Slip 10 Langkah Indonesia Pop.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Baiklah, 97,7 FM, kita bakal lanjut suara kita tentu saja di Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Dan sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu ya flashback kita untuk minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Sleep minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: posisi 9.
1: Baiklah Panitia Gema Merdeka, kalau tadi kita sudah dengarkan posisi ke-10 Fajar Nur dengan lagu Salah Apa Aku. Posisi 9 kita untuk minggu ini, Selena Grace bersama Andi Rianto dengan lagunya yang berjudul Sumpah Mati.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 8.

Oke, Panitia Gema Merdeka, kita lanjutkan kembali. Kali ini ada di posisi 8 ya, dengan satu lagu miliknya dari Gea Indrawari dengan lagunya yang berjudul Penyihir.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.

0: posisi 5.
1: Baiklah fans setia Gawang Merdeka, kalau tadi kita sudah dengar posisi 6, Nicky Baker dan Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Posisi kita yang kelima kali ini adalah Rizwan Fadilah dengan lagu Seketika.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 4.
6: Baiklah, kita lanjut lagi ke posisi 4, Rizwan Fadilah kali ini hadir dengan satu posisi keempat di sini ada Salma Salsabil dengan satu lagunya Hachu.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Baiklah, 97,7 FM. Sebelum kita mendengarkan jawara kita, ada lagu sebagai preview yang saya kenalkan, Andin dengan lagu Naksir. Kemudian ada Sumpah Mati dan Tulus dengan lagu Teh Hijau.

Baiklah Fanstia, Gema Merdeka, inilah jawara kita untuk minggu ini, Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali. Dengan terdengarnya lagu Slip kita kali ini, maka usai sudah ajang Slip 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Kita masih berlanjut tentu saja lewat acara Himbauan Malam, so stay tune.

Baiklah, 97,7 FM Fans Siaga Merdeka. Ya, kita lanjut lagi suara kita malam ini di Himbauan Malam, masih bersama saya Wina Kristina sampai jelang nanti jam 10.

97,7 FM pastilah semua masih mengingat lagu dari Club Project ini, Tak Bisa Kelain Hati. Kalau sudah bicara soal syair-syair lagu yang romantis, yang sulit ditebak, nih jagonya Katon Bagaskara ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita tinggalkan saja Club Project untuk beralih ke lagu milik dari Chris Dayanti, Terserah.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, fans setia Gema Merdeka, kiranya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Himbauan Malam. Terima kasih sudah setia temani saya. Dan yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, kita akan kembali suara di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata kunci ketahanan parfum itu gak cuma dari faktor kualitas produk parfumnya, tapi juga dari teknik aplikasi dan cara nyimpen parfumnya. Selain itu juga dari sisi persiapan kulit sebelum pakai parfumnya, sampai ke pemilihan titik semprot parfum yang tepat. Semuanya punya peran penting untuk mengunci aroma parfum agar bisa tahan sepanjang hari.

0: Info Gema Merdeka.
1: Mika Tambayong adalah penyanyi, aktris, dan model asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta kemampuan akting yang memukau. Memulai karir di dunia musik hiburan sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian masyarakat melalui berbagai peran di sinetron dan juga film, sekaligus mengembangkan karir musik yang sukses. Popularitas Mika Tambayong semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Cinta Pertama, Bekas Pacar, dan Menepi Menetap, yang mendapatkan sambutan hangat dari pecinta musik Indonesia dan memperlihatkan kualitas vokalnya yang khas. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang emosional, Mika Tambayong berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karya-karya yang menyentuh serta kiprahnya di industri musik hiburan Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Upacara minum teh, terutama tradisi sado atau chado di Jepang, adalah ritual tradisional menyajikan matcha atau teh hijau bubuk untuk tamu. Ritual ini lebih dari sekedar minum teh. Ini adalah seni mediatif yang mendalami nilai-nilai keharmonisan, rasa hormat, kemurnian, dan ketenangan. Berakar dari agama Buddha, Zen, upacara ini mempraktikkan konsep Ichigo Ichi atau bahwa momen ini terjadi hanya sekali dalam seumur hidup. Sehingga tamu dan tuan rumah harus saling menghargai satu sama lain dengan sepenuh hati. Tuan rumah akan membersihkan peralatan minum teh di hadapan tamu. Peralatan yang digunakan memiliki nilai seni tinggi dan seringkali dipilih berdasarkan musim atau tema acara.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetrend. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Hari Minggu, waktunya kita jebar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Ida Laila, kemudian di remake lagi ya, didaur ulang lagi dalam versi yang lebih gimana ya, versi remixnya yang bikin suasana jadi lebih semangat pagi hari ini ya. Fans Tiago Reka yang sudah request lagu Sepiring Berdua, sudah Gus Aldi puterin dari Endang Estaurin, Endang Estaurina ya. Jadi buat fans Tiago Reka yang sarapan, baik itu sepiring berdua atau sepiring sendiri, yang penting tetap ingat sarapan ya, karena sarapan itu memang penting banget nih fans Tiago Reka. Oke, selamat menikmati menu sarapan aja buat fans Tiago Reka yang sudah siap-siap mau beraktivitas ya, beraktivitasnya lebih pagi lagi nih fans Tiago Reka. Atau buat fans Tiago Reka yang sudah libur ya, yang lagi olahraga sambil ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, lagu-lagu dangdut lawas ya, silakan fans Tiago Reka bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8000-977. Oh ya, seperti biasa, requestannya jangan sampai salah ya. Khusus hari Minggu, kita khusus lagu dangdut lawas aja ya. Dari tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an ya. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ona Sutra, Titip Cintaku, buat fans Tia Godeka yang sudah nitip lagu, sudah Gus Aldi siapin juga ya lagunya. Yang belum diputar, ditunggu aja. Buat yang sudah diputar, semoga terhibur. Terima kasih sudah bergabung di awal-awal ya. Ada siapa aja, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung, yang sudah request lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada ibu siapa ini? Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan ya. Terima kasih Bu Uwi ya, sudah request lagunya Ona Sutra, sudah langsung mengudara ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu Tabanan. Mau request lagu Bokong Semok katanya. Ini gak masuk lagu dangdut lawas ini ya. Ini sih bukan lagu dangdut lawas. Waduh, khusus hari Minggu seperti biasa ya, lagunya khusus lagu dangdut lawas aja. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Kalau hari Senin sampai Sabtu baru bisa ya request lagu dangdut yang baru. Mau yang terbaru banget juga boleh ya di tahun 2026 ini ya. Itu hari Senin sampai Sabtu ya. Kalau hari Minggu khusus lagu dangdut lawas aja. Aiki, mau diganti boleh. Silakan, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Grace yang ada di Tabanan. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung juga. Oh sorry, bukan Tabanan, Monang Maning. Aduh, lupa ini Gus Aldi ya. Ibu Grace yang ada di Monang Maning, terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Bu Agung yang ada di Jalan Raya Guang, Sukawati. Mau kirim salam buat Mira dan buat fans Tia Gawadeka yang lainnya juga. Buat Gus Aldi, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Bu Agung ya. Selamat beraktivitas juga, selamat menyiapkan semua untuk berjualan pastinya ya. Semoga lancar selalu Bu Agung ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Kemudian ada juga Bang Ino, selamat pagi Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Mau request lagunya Roma Irama featuring Rita Sugiarto ya, Kerinduan. Oke, kalau gitu langsung saja buat Bang Ino ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kembang,
5: kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Reka. Ada-ada aja ya kasus penipuan yang semakin meresahkan nih fans Tiago Reka. Nah, kali ini kasus penipuan dengan modus bukti transfer palsu. Dengan dibantu oleh korban dan warga, akhirnya tim Opsional Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan berhasil mengamankan pelaku kasus penipuan dengan modus bukti transfer palsu yang menyasar penjual telepon genggam melalui media sosial. Seorang pria berinisial GF, 33 tahun, asal Surabaya, diamankan setelah diduga mengelabui korban dengan mengirimkan bukti transfer hasil rekayasa untuk memperoleh satu unit handphone. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Aryo Group. Yang penting jadi uang. Pekerjaan apapun harus kita jalani ya, yang penting jadi uang. Yang penting pekerjaannya halal juga nih Fans Tiagodeka. Bila perlu tambah lagi ya pekerjaannya ya, nggak cuma satu pekerjaan aja, tapi kita cari pekerjaan tambahan juga nih Fans Tiagodeka. Lumayan ya buat nambah penghasilan. Tapi gimana ya kalau misalnya rasa lelah sudah mulai mengganggu, tenang, jangan khawatir Fans Tiagodeka, karena sekarang sudah ada Vitalik yang menjadi penyemangat Anda. Vitalik kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Aku Cinta Kamu. Selain itu, kita juga cinta sama lingkungan Ivan Setiago Deka ya. Kita juga sudah mulai melakukan penghijauan. Dan yang paling penting Ivan Setiago Deka sudah mulai ya, banyak yang sadar betapa pentingnya ya menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya nih Ivan Setiago Deka. Oke, yang selama ini mungkin masih suka membuang sampah sembarangan, kini saatnya kita cintai lingkungan kita ya. Jangan sampai sampah plastik merusak lingkungan kita, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang nih Ivan Setia. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97 Komernya FM Gema Merdeka nggak trans. Sudah semakin ramai banget yang bergabung ini ya. Lanjut lagi, kita bakal menyapa kembali fans setia Gowareka yang sudah bergabung, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Selamat pagi buat Bapak Umara. Bapak Umara yang ada di Jalan Sulatri ya. Lagunya Maggie Z sudah langsung mengedara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Pak Yan Sena yang ada di seputaran Banjarmas Bedulu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung Pak Yan Sena ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Puput Nata yang ada di Mesakih. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Kalau Nela Karisma itu bukan lagu lawas itu ya. Khusus hari Minggu, khusus lagu lawas aja. Mungkin Bu Puput Nata masih gimana ya, baru bangun masih kurang fokus mungkin ya, belum minum air putih. Kalau gitu minum air putih dulu ya Bu Puput Nata ya. Kalau nggak ada air putih, air merah boleh, air hijau juga boleh, air biru, air apa aja boleh ya. Kalau nggak ada air putih ya. Ini gimana konsepnya ini, kok bisa ada air merah, air hijau, air biru. Aduh, Bu Puput Nata, ya udah diganti sama lagu lawas.

siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Sebentar, yang sudah bergabung ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser yang ada di seluruh Bali, yang kompak jobar semuanya. Lagunya Lolita ya, yang judulnya Jangan Gila Dong. Oke, sudah siap lagunya ya, sebentar lagi diputerin. Kemudian yang sudah bergabung, kita sekarang ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan, lagunya Madu dan Racun dari Uut Permatasari sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan hadir. Oke, sudah Gus Aldi absen ini ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Metod D atau Metod Badung yang ada di seputaran Blah Batuh Gianyar. Selamat pagi juga buat Dek Mas Panjul yang ada di Blah Batuh juga ya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasi juga. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi, dan ada Intan juga. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung ya. Buat fans setia yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Request lagu dangdut lawas tahun 80-an, 90-an, atau 2000-an juga boleh ya.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteren satu lagu dari Melinda, Cinta Satu Malam. Sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung, terima kasih ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk minum Vitalik dulu nih fans Tia Goreka sebelum mulai beraktivitas ya, atau sebelum mulai jalan-jalan mumpung hari Minggu ya. Ya udah, jadi buat fans Tia Goreka yang merasa kurang semangat, biar lebih semangat lagi, minum Vitalik ya. Karena Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Hadir juga dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, fans Tia Goreka, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tia yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Lagunya sudah semua diputar. Kalau misalnya ada yang belum sempat Gus Aldi sapa pagi ini, mohon maaf ya karena waktu kita udah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa jobar lagi kok ya, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi Gus Aldi nggak kemana-mana kok ya, masih tetap setia di sini seperti biasa setiap hari Minggu. Gus Aldi lanjut lagi ya siaran di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, lagu-lagu pop Indonesia yang bisa menyemangatkan suasana pagi juga ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Kita semangatkan juga suasana pagi ini dengan lagu-lagu hits Indonesia. Masih bareng Gus Aldi ya sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Raja Bulan. Walaupun lagu ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, sampai sekarang lagu ini masih tetap menjadi lagu hits dan lagu yang disukai oleh anak muda, terutama Hanifan Setiaga mereka ya. Anak muda tahun 2000-an maksudnya ya, anak muda tahun 2000-an, baik anak muda generasi zaman sekarang pun juga suka sama lagunya Raja Bulan, karena banyak banget ya yang sudah request pagi ini ya. Terima kasih yang sudah request ya. Ini yang request anak-anak muda juga ini ternyata, anak-anak muda zaman sekarang ya, ternyata suka juga ya sama lagu tahun 2000-an. Ya, fans Tiago Wadeka yang mungkin lagi liburan gitu ya, anak-anak muda pasti suka liburan. Yang suka jalan-jalan, sebentar lagi Gus Aldi juga bakal menginformasikan tempat jalan-jalan atau tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Buat fans setia yang mungkin masih bingung mau jalan-jalan kemana, sebentar lagi bakal Gus Aldi kasih tahu deh ya. Untuk yang mau request lagu, yang sudah menemukan tempat jalan-jalan yang pas, boleh banget ya ditemani dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, biar perjalanan liburan Anda jadi semakin menyenangkan. Silakan fans setia Goreka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesal ditunggu sampai jam 9 pagi.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari The Massive. Semakin apa ini kira-kira? Semakin semangat atau semakin lemas? Waduh, kalau semakin lemas jangan ya. Pagi-pagi pastinya kita harus semakin semangat nih fans Tia Godeka. Yang merasa semangatnya sudah mulai berkurang, tenang, sekarang sudah ada Vitalik nih fans Tia Godeka ya, yang sudah siap membuat Anda jadi lebih semangat lagi ya. Atau buat fans Tia Godeka yang ingin menjadi lelaki full power, bisa banget ya, caranya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. Satu informasi penting datangnya dari Bank BPD Bali. Nah, Fans Setia Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, kemudian password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, fans setia Gama Merdeka. Satu informasi penting pastinya buat anak-anak muda dan buat generasi berencana juga nih, terutama fans setia ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Panstia Gawareka, pelarian dua anggota komplotan spesialis pembobol rumah kosong dan bengkel lintas provinsi akhirnya kandas di Pulau Dewata. Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus pelaku berinisial MY 52 tahun dan berinisial HR 49 tahun. Dua terduga pelaku pembobolan bengkel di Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Kedua pria asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut berhasil diciduk petugas di saat bersembunyi di kawasan Jalan Tegalwangi, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.